0: daripada Chando. Ya Allah, kau lancarkanlah rezeki budak ni supaya dapat selalu belanja mak ayah dia sampai tua.
1: Ya, insyaAllah. Dan ada juga daripada Maris, katanya anak lelaki saya pun pernah macam ni. Masa tu umur 7 tahun, dengan confidentnya dia keluarkan RM2. Kami gelak. Lepas tu saya kata, ibu dah bayarlah. Dia marah, kenapa ibu bayar? Ya Allah anak.
0: Itulah. Dan daripada Jad, katanya lepas ni kena kerja part time baru boleh belanja orang.
1: RM1 tak cukup. Dan ada juga daripada Ahmad Fazil, katanya dah lah handsome, pewangi, provider pula tu, effort 100%, bolehlah jadi calon bakal suami yang provider.
0: Okay, dan juga daripada Dausi, lepas bayar nanti tak sampai 5 minit tanya lebih 10 kali mana pergi duit dia, lepas tu minta duit lain pula.
1: Sebenarnya adik ni punya trik bagus. Dia bagi RM1, dia tahu nanti dia dapat RM10 daripada ayah dia.
0: Ada juga kawan saya yang jenisnya masa-masa nak belanja bergaduh. Biar aku bayar, bergaduh kat situ. Nak bayar.
1: Sebenarnya kalau kita belanja orang kan, rezeki yang mengalir dalam badan orang tersebut itu antara rezeki untuk kita juga.
0: Betul lah, selagi dia hidup kita dapat pahala juga. Macam tu juga macam mana? InsyaAllah lah. Dan juga kalau kita nak murah rezeki, kita jangan kedekut dengan orang lah. InsyaAllah Allah akan lancarkan rezeki kita. Okay?
1: Betul.
0: Baik, selesai tu 3 video tu lah yang kita bincangkan untuk hari ni. Andai kata anda terlepas, anda boleh saksikan kembali di Facebook kami, Kelas FM ini baru KL. Dan kita nak beri pun dengan lagu Hindustan. Selepas ini kita ada vibe positif.
1: Ya, semua ini menerusi rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, sebab 8:15 minit pagi itu dia lagu daripada Wally Band yang pastinya kita kena sentiasa ingat Allah, ingat Tuhan. Ketika kita sihat, kita ingatkan Tuhan, insyaAllah. Dan bila kita dah sakit, barulah kita inginkan kembali di maksiat itu tau.
1: Ya, betul. Dan sekarang ini seperti biasa kita ada vibe positif. Dan untuk tajuk kita pada hari ini, setitis darah sejuta harapan. Kuala Lumpur di bandar yang penuh kepelbagaian ini, kita mungkin berbeza bangsa, budaya dan bangsa, budaya dan bahasa tau. Tapi ada perkara yang menyatukan kita semua, darah yang mengalir dalam tubuh kita ni.
0: Dan pastinya sebab itulah bila kita menderma darah, kita sebenarnya membantu seseorang tanpa perlu kenal siapa mereka. Darah kita boleh jadi harapan buat mangsa kemalangan ataupun pesakit yang sedang menjalani rawatan.
1: Ya, kalau anda sihat dan layak menderma, mungkin hari ini masa yang sesuai untuk berkongsi sedikit daripada apa yang kita ada. Nampak kecil bagi kita, tapi besar makna buat seseorang yang sedang menanti.
0: Tidak kira siapa kita, dari mana asal ataupun latar belakang kita, darah yang didermakan tetap membantu tanpa mengira perbezaan.
1: Ya, jadi ayuh warga Kuala Lumpur, kalau anda layak dan nasihat, tampilkan semangat untuk menderma darah, bantu selamatkan nyawa, jadikan kebaikan kita ni harapan buat orang lain.
0: Dan yang pastinya darah kita tak mengenal perbezaan, setitis darah sejuta harapan. Jadi kepada anda yang sihat dan juga mempunyai kelayakan untuk benda berdarah, apa kata kita derma darah kita di pusat darah negara, ataupun boleh cek lah dekat mana-mana lokasi di tempat anda yang sedang menjalankan kempen derma darah.
1: Ya, betul. Kalau AP Syafiq, darah apa?
0: Saya darah manis.
1: Darah manis. Tak manis pun nampak.
0: Saya darah B+.
1: B+. Saya O+.
0: O+. Nampak macam opah.
1: Tapi sebenarnya darah O ni lah. Yang ni boleh menerma di seluruh jenis darah yang ada. Jadi kalau anda rasa anda darah O, sihat dan memang orang kata tak sakit apa-apa lah, baik pergi.
0: Saya respect orang berdarah O ni sebab dia boleh menerma darah kepada semua jenis darah. Tetapi dia tidak boleh menerima semua jenis darah. Dia boleh menerima darah jenis O aja.
1: Ya, itulah orang kata pemberi
0: pengorbanan lah.
1: Tapi sebenarnya baguslah untuk mereka ni.
0: Okey, jadi semoga yang baik saja untuk kita bersama-sama. Ada juga yang pagi ni katanya minum teh O panas ya, dan juga nasi lemak. Bersarapan bersama-sama dengan kawan-kawan anda, cepat-cepat masuk ofis tu, buat kerja cepat-cepat, okey. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ni. Jom berhibur terus dengan lagu ini,
1: Hyperact dengan tajuk lagunya Harapan.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Waktu ni jom kita nak belajar apa hari ni. Kita nak ke Brunei Darussalam. Kita nak belajar logat Brunei.
1: Ya, dan selalunya kita tahu yang di mana kalau Brunei punya logat lebih kurang Sabah. Tapi ada juga perkataan-perkataan yang berbeza. Dan hari ni kita nak kongsikan perkataan Batah.
0: Batah eh?
1: Ya.
0: Batah, contoh ayatnya macam Batah, sudahkah menunggu di sini? Apa, ya, apa maksud dia?
1: Maksudnya lama ataupun lambat.
0: Okay, contohlah kita dah berjanji dengan seseorang ni nak pukul 5:30 petang ada dekat bus stand ni, nak kita nak dating lah. Lepas tu dah tak lambat. Kau ni batah lah gitu.
1: Mungkin lah kot. Tapi kita boleh dengar bahasa Brunei ni kadang-kadang kita pun tak jangka perkataan ni kadang-kadang terbalik sikit. Macam perkataan ni, Batah sudah kau menunggu di sini.
0: Yelah, macam Sabah lah. Batah sudah bah, kau menunggu di sini bah.
1: Ya, dan seterusnya, Bantangai.
0: Batangai?
1: Ya.
0: Maksudnya adalah degil ataupun keras kepala.
1: Ya, macam contoh ayat, Bantangai jual budak atu, sudah dilarang masih dibuatnya.
0: Oh, atu?
1: Haa.
0: Okey.
1: Atu? Macam tu. Dia macam...
0: Bukan nama orang atu?
1: Bukan. Dia macam... Logat macam bah.
0: Maksudnya Batangai jual budak tu, sudah dilarang masih dibuatnya. Udah macam perak pula. Ya.
1: Kalau awak logat apa pun dia perak. Ya. Dan ada juga daripada ayat yang seterusnya, Balar.
0: Balar. Okey, maksudnya apa?
1: Balar maksudnya berjalan tanpa tujuan ataupun merayau.
0: Okey, contoh ayatnya, petang-petang bisai jual balar di bandar.
1: Maksudnya
0: petang-petang ni berjalan-jalan pula awak tanpa tujuan merayau di bandar. Macam awak semalam lah. Merayau ke mana semalam?
1: Ke mana saya semalam? Saya sambut birthday bapak saya tau.
0: Ya ke?
1: Okey. Yang terakhir, karing.
0: Karing, ikan karing.
1: Bukan, itu ikan kering. Ini karing maksudnya kedekut.
0: Kedekut. Macam awak lah karing ya.
1: Saya kedekut. Saya pun belanja awak juga tau.
0: Contoh ayat, karing banar ia, belanja minum pun indah mau.
1: Indah mau.
0: Indah mau.
1: Dia sebutannya lebih kurang macam Sabah lah sebenarnya.
0: Okay. Faham. Okay, karing tu maksudnya kedekut lah eh. Kalau Haji Bakil tu.
1: Haji Karing.
0: Haji Karing.
1: Nama sedap juga kan.
0: Haji Karing ya. Okay. Dan kita belajar apa hari ini dalam logat Brunei Darussalam. Diharapkan anda kalau nak pergi apa melancong ke Brunei tu, bolehlah aplikasikan perkataan yang kita belajar pada hari ini.
1: Tapi janganlah guna karing-karing dekat kawan-kawan.
0: Okay, baik. Dan selepas ini kita ada Arena Suka. Jom berlibur dengan lagu ini.
1: Naim Daniel featuring Man Kidal dengan tajuk lagunya Sembah.
0: Ya, Ruta Bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM, ini baru KL.

0: Terbaru KL. Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, sebab 8.39 minit pagi. Okey, sebelum kita nak ke arena sukan 972 ni, ada abang kita ni nama Mazlan. Dia lebih tahu tentang bahasa Brunei ni.
2: Ya.
1: Kita tak apa-apa nak tahu, kita kongsikan aja.
2: Betul. Sebenarnya, Colin sebagai penerbit hari Selasa ni, Colin memang betul-betul cari perkataan di kamus kamus yang ada lah kan. Tapi mungkin dalam kamus tu adalah perkataan-perkataan lama ataupun maksud yang lama. Yang tak digunakan sekarang, maksud dia berbeza dan sebagainya. Mailah kita dengarkan abang siapa?
1: Abang Mazlan.
2: Abang Mazlan untuk kongsikan.
1: Balar ni berjalan tanpa tujuan, tapi abang Mazlan cakap maksudnya lain. Jom kita dengar ya.
3: Assalamualaikum. Apa khabar KLFM? Nama saya Mazlan. Saya dari wilayah Pusatan Labuan, bersuku kaum Brunei. Jadi ada saya dengar tadi tentang bahasa Brunei tadi tu, ada yang kurang tepat lah, kurang tepat. Jadi lepas ni saya akan bercakap dalam bahasa Brunei lah. Apa tu yang saya perasan tadi tentang malar. Sebenarnya bukan malar, tapi berjaur. Berjaur. Kalau malar tu maksud dia selalu. Kalau berjaur tu berjalan. Macam ayatnya kita boleh gabung dua-dua sekali. Dewang malar joko berjaur-jaur ni. Payah akan dicari.
1: Jadi maksudnya
2: itu abang Mazlan sebut malar. Dekat kita balar.
1: Okey, tapi kata sebenar untuk berjalan tanpa tujuan dia adalah berjaur.
2: Okey,
1: terima kasih abang Mazlan atas prihatin terhadap kita punya bahasa kita belajar pada hari ini. Okey. Jadi selesai untuk belajar pada hari ini, jom kita nak berkongsi mengenai info sukan dalam perkembangan sukan gimnas cilik negara Malaika Anura baru 5 tahun mencuri perhatian selepas membawa pula 2 pingat emas kategori under 6 under 6 di China Cup International Rhythmic Gym Gymnastic Competition 2026 di Korea. Lebih membanggakan, itu merupakan pertandingan antarabangsa pertamanya dan Malaika turut mencatat skor peribadi terbaik.
2: Ya, sementara itu di Sukan Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw lelaki negara meneruskan rentak kemenangan apabila menewaskan Filipina 3-0 selepas turut menundukkan Jepun 3-0, dan Malaysia kini mencatat 2 kemenangan dalam kumpulan B.
1: Dalam badminton pula, skuad lelaki negara mara ke suku air acara berpasukan dan selepas menewaskan Mongolia 3-0 hari ini, mereka akan berhadapan dengan Indonesia.
2: Ya, dan bagi renang pula, kuarter lelaki Malaysia dalam acara 4x200 meter gaya bebas mencipta rekod kebangsaan baharu walaupun menamatkan saingan di tempat kelima.
1: Dan untuk Harimau Melayu pula, fokus seterusnya ialah Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung di Indonesia mulai 25 September hingga 5 Oktober, dan Malaysia berada dalam kumpulan A bersama Indonesia, India dan Singapura. Itu antara info sukan yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Jangan lupa untuk ikutinya setiap hari Isnin sampai Jumaat 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang menerusi KLKL.
2: Ya, dan sebenarnya Kulin nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada adik Malaika kita. Sebab apa? Sebab memenangi dah pun membawa 2 pingat emas untuk Malaysia. Dan sebenarnya pada awalnya ibu Malaika ni, dia nak hantar Malaika ni pergi ke kelas tu untuk menguatkan struktur badannya. Sebab Malaika ni, dia kalau berjalan dia sentiasa jatuh. Dia tak seimbang lah. Itu antara orang kata inisiatif ibu bapa yang peka, yang cakna terhadap anak dia dan menghantar ke tempat yang sebetulnya sepatutnya. Dan kita memang selut lah adik Malaika ni.
1: Itulah, terima kasih juga kepada ibunya yang tak pernah putus asa terhadap anaknya.
2: Yeah.
1: Alright, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
2: Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau.
1: Bentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Ya, itu dah Syihah Zikir dengan tajuk lagunya Minta Ampun yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda.
1: Okey, tak salah pun kalau kita minta maaf, minta ampun. Walaupun bukan salah kita, bukan apa untuk menjernihkan keadaan.
0: Ya, betul. Saya setuju. Ya. Kadang-kadang kemenangan tu bukan berdasarkan suara yang tinggi, kan? Tapi kemenangan tu berdasarkan kita boleh minta maaf, turunkan ego kita tu lebih baik dan
1: betul
0: lebih
1: cantik. Betul lah, contohlah ya. Suami dengan isteri. Isteri kata balik pukul 11. Kita kena tunjuk ego kita. Kita balik 10:30.
0: Balik awal sikit.
1: Kalau udah si isteri tu marah, ambil sabit tu. Gi sabit rumput belakang rumah.
0: Kemaskan semua benda-benda yang serabut dekat rumah ni.
1: Jangan nak berdebat. Memang kita kalah punya.
0: Kenapa membawa emosi ni? Sabar.
1: Tak apa. Okay, dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali hari ni game apa?
0: Game teka lagu terbalik.
1: Okay, sebelumnya kejap lagi. Jom berhibur terus dengan lagu ini.
0: Jin Bara dengan tajuk lagunya Farhana.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Layan KL FM, babe. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesi dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah ada lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kayas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. meneruskan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
6: KLFM, ini

Pagi KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Hai, selamat pagi kepada semua. Ini sedikit info trafik tu ada di Lebuh Raya Persekutuan. Trafik bergerak perlahan dari Bukit Raja ke Kelang akibat kemalangan yang dilaporkan sebelum bulatan 100 di Lebuh Raya Kesas. Pula kemalangan di kilometer 29.6 berhampiran Bandar Puteri menyebabkan kesesakan trafik dari Bandar Botani ke Kota Kemuning. Di MRR2 ada kemalangan motosikal yang menghalang lorong kanan di hadapan Melawati Mall menghala ke UK Perdana menyebabkan trafik bergerak perlahan dari terminal bas Gombak. Di NP pula dijangkakan kelewatan dari Taman Maju Jaya ke Pantai Dalam akibat kerja-kerja jalan di lorong kiri pada kilometer 7.6 di Templer dan di Lebuh Raya KL Seremban. Sebuah kereta terbalik menghalang lorong kanan disusur keluar menghala NPE dari Taman Desa. Trafik bergerak perlahan di lokasi tersebut.
1: Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik bolehlah WhatsApp kami di 0133097977.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Sudah pun 9.15 minit pagi. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang BDR, selamat BDR. Yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga baik-baik saja untuk kita bersama-sama.
1: Ya, jadi kepada anda semua yang sedang memandu ni, sentiasa patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Seperti mana yang kita selalu ingatkan, supaya anda tak terlupa untuk bagi signal, kan. Kita risau kadang-kadang waktu awal pagi ni, kita rasa jam. Anak tu kalau lorong pun kita rasa ala, kereta dekat-dekat tak yalah bagi signal, boleh je lah tukar lorong. Kita kena perhatikan bahawa motor-motor yang kat belakang ni, dia sentiasa melalui celah-celah kenderaan yang ada, tau. Kalau nak tukar lorong walaupun dalam keadaan yang perlahan, tetap kena bagi signal. Dan biasanya kalau kita dengar motor-motor ni, dia akan horn-horn kita sikit-sikit. Itu bukan sebab dia marah dekat kita, tapi itu antara memberi alert, perhatian supaya kita ni tahu mereka ni nak lalulah.
0: Okey, jadi kepada abang-abang motor juga yang mendengar ni, kalau nak tukar lorong tu, lihat juga rakan-rakan motor di belakang. Moga apa ada kes, dia main masuk aja, motor belakang datang, terus dia wikang tau. Dia berat sebab nak elakkan terlanggar motor depan tu.
1: Tapi saya rasa terhibur, abang-abang motor yang mendengarkan kita ni, adakah abang yang bawa motor sambil dengar radio?
0: Dia dah sampai ofis. Boleh mendengar, boleh jadi pedoman lah bila akan datang.
1: Betul-betul saya setuju lah. Jadi selepas ini, seperti biasa, kita ada game on, di mana hari ini lagu terbalik. Kulin bagi Epi Syafiq. Okey, dah ready Epi Syafiq?
0: Saya ready. Okey, semuanya kejap je lagi.
1: Kejap je lagi. Tapi kita berhibur dulu dengan Zizan featuring Kakak dengan tajuk lagunya Infinity Chill.
0: Runtah bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lagi.
1: Karaoke Bilik Sembilang Tujuh Dua.
2: Baik, sudah pun 9.38 minit pagi. Waktu ini, Abang Sejia, kita sudah pun memasuki ke ruangan bilik karaoke 972. Tetapi sebelum tu, katanya nak denda saya, ya?
3: Ya, hari ni saya nak denda benda paling simple sahaja, tang twister. Benda ni AP Syafiq, orang kata ini makanan lah untuk dia. Dan ini dia tasnya, Colin dah bagi di WhatsApp. Dan okay. Silakan.
2: Mudah ya.
3: Mudah.
2: Memanjang berbenar. Teman ni apa nama, lidahnya lebih ke parit. Tiba-tiba kena cakap Inggeris pula ya. Okey, tak apalah. Teman cubalah ya.
3: Okey, silakan.
2: Something in a 30 arc thermal ticket of tone notice latam tundra threatening the 3D talk Matthew the talk auto tetra it was only a 13,000 tissel and tone talk the underneath of his tight her 30 year old tak talk morning.
3: Bunyi British.
2: Bunyi British.
3: Ya. Yeah.
2: Oh, okey okey okey. Okey ke tidak?
3: Tak cukup laju.
2: Tak cukup laju ya. Okey, saya cubalah lagi sekali ya. Demi memuaskan hati awak
3: betul,
2: ya.
3: Betul. Boleh.
2: Okey, something in a 30 ultimate ticket of tone the tissel atom a tundra threatening a 3D talk of Matthew the talk although the article it was a 13,000 tissel a tone to the underneath of his tie the 30 years old a morning.
3: Saya macam kena mandrum kat situ.
2: Macam ni ya, macam jampi serapah.
3: Betul lah, samalah IP.
2: Okey, boleh ke tidak?
3: Bolehlah, saya
2: approve lah, ya? Lah.
3: Sebab tak salah, kalau suruh saya yang sebut memang lagi terbalik.
2: Aduh, wawai kata udah bunyi macam ni, orang parit cakap bahasa Inggeris.
3: Baik, itu dia denda kita pada pagi ini. Dan sekarang ini seperti biasa kita nak mulakanlah bilik karaoke 972. Kita ada 3 buah lagu. Dan kita tadi kan suruh teka lagu apa tu kan, Nepi Syafiq. Saya tahu. Harum Subur di Hati.
2: Harum Subur di Hati. Okeylah, terus jom kita nyanyi ramai-ramai rentak pagi KL.
3: Ini ber-KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, siapa pun, 9.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama Rentak Pagi KL dari waktu 6 pagi tadi sampailah waktu ini. Meriah tadi, ramai yang nampaknya bergoyang-goyang bahunya dalam kereta tu.
2: Dan terima kasih kepada anda yang ada di dalam live TikTok kami di frekuensi 97.2, dan juga yang buat turun RTM klik di mana-mana sahaja anda berada, masih lagi nak dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Dayang menerusi Hi Hi KL.
1: Ada yang bertanya, tak boleh minta lagu ke dalam Rentak Pagi KL ni? Tak apa, anda boleh minta lagu menerusi Hi Hi KL. Memang disediakan untuk anda, untuk anda dengarkan lagu kesukaran anda. Lagu lepas gerak pun ada, okay? Baik, esok Diana akan kembali bersama-sama dengan Putra Azwan dalam Rentak Pagi KL. Dan saya akan kembali pada hari Khamis. Kulim bila?
2: Saya akan kembali pada hari Khamis.
1: Oh, kita berdua lagi?
2: Kita sama.
1: Oh, okay. Jemu tak saja nyanyi lagu tu.
2: Cakap je lah awak, muak tengok muka saya. Cakap sekarang.
1: Okay, tak apa, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

FM ini baru KL menghampiri 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. Tak kira di mana anda berada, dan semestinya kami juga akan setia bersama anda menyiarkan lagu-lagu hits kegemaran anda dan juga berkongsi info bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan terima kasih kepada rakan penyampai N, bukan N, hari ini ada Kulin dan juga AP Syafiq dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih. Dan sekarang insyaAllah Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. InsyaAllah untuk 3 jam sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi apa khabar semuanya? Dayang doakan semoga anda semua sihat walafiat, berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Dan semestinya Dayang doakan semoga anda bersemangat untuk menjalankan, menyelesaikan tanggungjawab, amanah untuk sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dipermudahkan insyaAllah. Dah ada dah pendengar kita hantarkan lagu-lagu permintaan di WhatsApp KLFM. Jadi untuk anda yang lain, mungkin ada yang baru je dengar KLFM, baru je tune in 97.2, terima kasih. Dalam Hai Hai KL, anda boleh buat permintaan lagu, okay? Hantarkan terus ke 013-3097-972.

Itu dia Ruhil Aman ni dengan lagunya Kawan. Nah, kadang-kadang kan kita ni tak perlukan ramai kawan pun. Cukup ada yang sentiasa ada dengan kita, yang boleh dengar cerita kita, yang buat kita senyum bila kita tengah down, tengah sedih, dan sentiasa menyokong kita tanpa banyak soal. Insya Allah, hargai kawan anda yang baik, okay? Sebab persahabatan yang ikhlas itu sebenarnya satu rezeki juga. 10.30 minit pagi dan nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 22 September. Dijangkakan petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Ha, hujan kebelakangan ini, jadi berhati-hati untuk anda, terutamanya untuk anda yang menunggang motosikal, okay? Berhati-hati sekiranya hujan. Jangan lupa untuk pakai baju hujan anda, berhenti di kawasan yang selamat, okay? Untuk yang memandu juga, jangan pandu laju sangat, tak perlu rushing. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Jadi ke mana sekalipun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Itu yang nombor satu, okey? Apa pun yang anda lakukan, jaga kesihatan yang paling penting. Jangan lupa untuk minum air kosong anda 8 gelas sehari ataupun 2 liter sahaja sehari. InsyaAllah, selepas ini Dayang akan mula siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk Hai Hai KL hari ini. Jadi untuk anda yang lain yang mungkin nak naikkan mood dia sebelum anda mulakan tugasan anda, ataupun untuk anda merancakkan tugasan anda hari ini, nak selesaikan hari ini, boleh hantarkan terus ke 0133 09 7972 KLFM. Ini baru KL.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: KLFM, ini baru KL.

Itu dia Agnes Monica dengan lagunya Tanpa Kekasihku. Wah, begitulah kita kan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita terpaksa belajar satu perkara yang paling susah, iaitu meneruskan perjalanan tanpa seseorang yang pernah kita anggap akan sentiasa ada. Itulah maksud dalam lagu Tanpa Kekasihku, mengingatkan kita bahawa kehilangan memang sakit, okay? Ada masa kita rindu, ada masa kita tertanya-tanya kenapa semuanya tak boleh kembali seperti dulu. Tetapi percayalah, insyaAllah kehilangan seseorang bukan bermakna kita kehilangan seluruh masa depan kita. Mungkin hari ini kita rasa macam berat, kita rasa macam sedih, tak ada semangat, mungkin masih ada kenangan yang belum mampu kita lepaskan. It's okay, okay? Beri diri kita masa untuk sembuh, sebab akhirnya hidup tetap perlu diteruskan. Dan mungkin tanpa kita sedar, setiap langkah yang kita ambil selepas kehilangan seseorang kita sayang mengajar kita untuk menjadi lebih kuat, lebih menghargai diri sendiri dan juga lebih bersedia untuk bahagia semula di masa akan datang. Jadi untuk anda yang mungkin ada yang sedang melalui fasa ini, ingat okay, tak mengapa kalau hari ini belum kuat. Yang penting jangan berhenti melangkah, ada bahagia yang sedang menunggu di hadapan. Ha, gitulah kita. Begitulah kehidupan. Tak semua yang kita nak kita akan dapat. Tapi teruskan usaha, teruskan berdoa. Jangan pernah putus asa. InsyaAllah ada yang manis-manis di hadapan menunggu kita. Jadi untuk anda yang mungkin sedang sedih, mungkin anda tahu ada lagu yang menaikkan balik semangat anda, yang menggembirakan lagi hati anda, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 013-3097-972.

Itu dia lagu permintaan pendengar kita. Semoga terhibur hendaknya. Lagu-lagu permintaan anda sudah pun Dayang mula siarkan 11.06 minit pagi. Malaysia International Craft Fair 2026 bermula 24 September sehinggalah 5 Oktober 2026, 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Complex Craft Kuala Lumpur. Jadi anda semua sekiranya berminat dengan craft tangan, bolehlah nanti datang bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda ke Malaysia International Craft Fair 2026. Pastinya banyak pengisian menarik untuk anda. Nanti akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Sekarang saya nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda di LDP. Trafik bergerak perlahan dari arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung IOI ke Susur Kesas dan PJS ke Jambatan Kabel. Seterusnya dari arah selatan, Bandar Utama ke TTDI. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, ha, nak gimana tu? Berhati-hati, okey? Tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda, jangan lupa untuk jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang, jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk yang bercuti, mungkin ada di antara anda yang mengambil peluang untuk bercuti pada ketika ini, selamat bercuti diucapkan. Kadang-kadang kan perjalanan kita ni pergi kerja je pun bukan sangat jauh, tetapi sebab kesesakan lalu lintas ni rasa macam tengah buat road trip, guys. Ha, yang biasanya macam 30 minit boleh jadi 1 jam 30 minit. Apa pun, kami akan setia bersama anda dalam kesesakan lalu lintas, tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda. Okey, terus kekal bersama dengan kami di Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Cara mungkin berulang.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Ini dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Rencong menghiburkan anda dalam Hai Hai KL untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Masih lagi berlangsung Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi hari ini kontingen Malaysia kembali beraksi di pelbagai acara, antaranya pukul 11.20 tadi bermula 3x3 basketball, dan juga petang nanti ada badminton lelaki, tim quarter final, ada hoki lelaki, ada kabadi, ada basketball wanita, ada artistik gimnastik. Jadi anda boleh saksikan aksi pilihan untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di saluran Sukan Plus dan juga stream di RTM Click. Kita sama-sama sokong perjuangan atlet Malaysia. Setiap aksi, setiap perjuangan adalah untuk negara kita, Malaysia. InsyaAllah semoga semua yang baik-baik untuk atlet kita di sana. Okey, jadi anda boleh terus memberi sokongan dan semangat, saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga anda boleh stream di RTM Click. Betul-betul percuma. Seperti biasa, 12.30 hari nanti kita ada segmen lagu lepas geram. Ada dah antara pendengar kita yang meminta lagu lepas geram pukul 12.30 hari nanti. Jadi untuk anda yang nak juga lagu lepas geram, boleh hantarkan terus ke 0133 09797 972 KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Susah ni. Lagu Thailand ni.
2: Lagu Thailand? Bukan.
1: Okay, lagi sekali. Saya dengar lirik je. Bunga merdu. Slam. Ni Rindiani. Rindiani kekasihku sayang.
2: Okey, kita dengar lah jawapan tu betul ke salah. Salah, jawapan awak salah.
1: Salah, okey lah. Kalau awak tahu apa tajuk lagu ni. Awak tajuk lagu ni. Jangan mainkan lagu selagi awak tak tahu tajuk lagu ni.
2: Mana boleh. Saya teka awak. Awak jangan teka saya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia pagi tadi bersama dengan Kulin dan juga Epi Syafiq dalam Rentak Pagi KL yang sentiasa setia bersama anda setiap pagi 6 pagi hingga 10 pagi dalam kesesakan lalu lintas anda Isnin hingga Jumaat. Jangan lupa tune in 97.2 ataupun boleh dengarkan di RTM Klik. Betul-betul percuma menghampiri 11.41 minit pagi untuk anda yang mungkin masih lagi fokus di depan skrin komputer anda. Bawa-bawalah berehat sebentar, okey? Take 5, take 10 sekejap untuk rehatkan mata anda dari skrin komputer itu, untuk regangkan badan anda supaya lebih segar selepas ini untuk meneruskan lagi tugasan anda, menyelesaikan amanah anda, tanggungjawab anda untuk sepanjang hari ini. Gila tanya khabar kawan-kawan, sebab ramai je sebenarnya rakan-rakan kita tak sihat. Ada yang demam, batuk sesama, ada yang dah kata-kata tekak dah sebab cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Jadi jaga kesihatan semuanya untuk anda yang tidak sihat, dan yang doakan semoga cepat sembuh, okay? Jangan lupa untuk makan ubat, jaga pemakanan anda, terutamanya untuk anda yang batuk tu, kurangkanlah pengambilan makanan yang berminyak, yang pedas-pedas, okey? Kita jaga kesihatan kita supaya nanti insyaAllah dipermudahkanlah segala urusan kerja kita, urusan keluarga kita. Okey, semoga semuanya yang baik-baik sahaja. Banyak lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk hari Selasa ini. Nanti pukul 12:30 hari ada lagu lepas geram pula. Jadi untuk anda yang tak nak ketinggalan, ada geram yang terbuku di hati tu yang nak dilepaskan melalui lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp KLFM, okey? 0133097972, insyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itulah lagu untuk anda peminat Hindustan. Lagu dari filem Kabhi Khushi Kabhi Gham, Sisha Vashava. Menghiburkan anda dan membawa kita tepat ke pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari Selasa anda, 22 September. Jadi seperti biasa, 12 tengah hari dalam Hai Hai KL, kita ada segmen lagu lepas geram. Jadi sudahkah anda bersedia untuk anda yang mengantuk, anda terhangguk-hangguk ada depan skrin komputer anda? Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

dia. Dah segar ke belum? Anda yang mengantuk daripada tadi, anak apa tu yang dah fokus sangat buat kerja, lepas tu tengah hari biasa kan mata mengantuk, terutamanya nanti kalau dah makan tengah hari lagilah mengantuk. Jadi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 93.2, sedang buat apa tu? Sedang berehat ke? Yang tengah lunch, selamat makan diucapkan. Yang sedang memandu, mungkin nak uruskan anak-anak ataupun ada yang dah keluar pergi mencari makanan untuk makan tengah hari. Okey, yang di jalan raya berhati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, nah gitulah. Dan yang masih lagi menghadap skrin komputer anda, berehat sebentar, okey, sambil dengar radio, sambil rehatkan mata anda, regangkan badan anda, buat sedikit senaman di pejabat itu supaya selepas ini semakin segar, semakin bersemangat untuk menyelesaikan tugasan anda yang perlu anda selesaikan di hari Selasa ini. Biasalah kan, tengah hari ini kita berehat sebentar, okey, rehatkan badan anda, rehatkan mata anda, rehatkan juga minda anda. InsyaAllah petang nanti semoga semuanya dipermudahkan untuk penyelesaian tugasan anda untuk hari ini, okey. Bagi masa untuk recharge, sebab kadang-kadang kita tak perlu pun cuti yang panjang untuk kita rasa okey balik. Cukup dengan makanan tengah hari yang sedap, lagu yang best dan juga satu jam masa untuk diri sendiri healing. Itu cukup untuk anda recharge. Lepas tu semua benda insyaAllah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Menghampiri 12.29 minit tengah hari. Terus kekal bersama dengan kami di Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Mr. Ragaman,
2: are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman?

0: One more time, Mr. Ragaman. Itu dia, Faizal Tahir dengan lagunya Ragaman, menghiburkan anda di Kalau Family Baru KL, membawa kita menghampiri 12.48 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menghantarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi WhatsApp KL FM, dan semestinya kami juga akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu hits terbaik, dengan info-info terkini untuk anda. Dan Dayan nak ucapkan selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Selamat berehat semuanya selepas ini untuk Extra. Sama tak serupa, hari ini Dayan pilih September. September yang pertama daripada Neil. Ingatan manis di bulan September. Seterusnya ada Wake Me Up When September Ends dari Green Day. InsyaAllah kita bertemu kembali esok hari juga dalam Hai Hai KL. Jadi untuk anda, Dayan doakan semoga berbahagia, bergembira, semoga sihat hendaknya. Semoga semua perancangan anda untuk hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga semua tugasan anda untuk sepanjang hari ini dipermudahkan, InsyaAllah. Jadi pukul 1 tengah hari nanti kita singgah sebentar ke pusat berita untuk utama 1 tengah hari. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan ditemani rakan setugas DJ Riz. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 19 minit tengah hari. Baiklah, Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, kamu tak serupa.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

Terima kasih kepada Nasheed Diwani dengan Subhanallah. Hampir 7 minit yang lalu telah pun masuk waktu solat fardu zuhur. Buat kita yang berada di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu zuhur masuk awal pukul 1.09 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua. Dan saya juga nak kongsikan untuk waktu asar, maghrib dan isyak. Waktu asar hari ini pada pukul 4.14 minit petang, maghrib 7.11 minit malam, isyak 8.20 minit malam.

Terima kasih. Walaupun saya tak nampak duduk di konti ini, tapi saya pasti ramai yang sedang mendengar KLFM ketika ini. KLFM dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, atas Bukit Putra di kawasan Lembah Pantai ini. Dan kami bersama-sama dengan RTM, okay, mewarnai kehidupan anda sepanjang hari. Dan terima kasih kepada DJ Dayang yang dah pun bersama-sama dengan anda awal pukul 10 pagi tadi, berakhir pukul 1 tengah hari. Dan setiap pengakhiran ada permulaan untuk Nadi Kota KL untuk tarikh hari ini 22 September 2026, hari Selasa hari ini. Wow, ada yang berbaju merah jambu, warna pink, ya, ataupun berwarna ungu. 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nama saya Muhammad Rizwan Haji Daulah. Hai, selamat kenalan. Panggil saja Riz dan saya akan bertugas sehinggalah pukul 4 petang.

0: 띠리도 마스니 나리 고득해요.
1: tengah hari hingga 4 petang. Nadi KL.
2: Okey, KL, macam hari ini. Okey semua ya, diharapkan dalam keadaan yang baik-baik. Kalau yang kurang baik itu kita doakan akan jadi baik juga. InsyaAllah ya. Allah lindungi semua, Allah selamatkan semua. Itu antara yang terlintas sentiasa dalam hati sanubari kami kepada semua pendengar setia KLFM di mana jua anda berada. Ada pendengar KL yang di luar Kuala Lumpur. Terima kasih kerana mengikuti kami melalui dalam talian RTM Klik Betul-Betul Percuma. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Rizd. Akan terus temani menerusi segmen Nadi Kota KL untuk hari ini sehingga pukul 4 petang. Dan apa yang ingin saya katakan ialah anda teruskan kehidupan seperti biasa. Okay, relax, tarik nafas dalam-dalam. Kalau dah rasa penat sangat, okay, rehat seketika, jangan paksa diri. Jaga kesihatan mental, itu yang paling penting sekali ya. Tolong jaga, kawal perasaan, kesihatan mental nombor satu. Ingat tu ya. Teruskan kesetiaan, ada lagu daripada Wings dengan harapan. Kita ada Siana Zain, Syurga di Hati Kita. Layan dahulu lagu ini, jom. Mengimbau kenangan lah dengan Black Rose, Cinta Abadi. 1.22 bersama-sama Nadi, Kota KL.

0: 0377 9772.
1: Itulah caranya kalau kita nak berhubung kan, yang duduk jauh WhatsApp saja kalau ada yang nak kongsikan informasi yang mungkin berguna untuk saya kongsikan di udara, insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa, tepat pukul 1.45 biasanya kita lepaskan 30 minit lagu tanpa henti menerusi Nadi Kota KL. Kita panggil ruangan ini Music Express. 2.15 kita akan kembali bersama-sama sembang-sembang. Saya akan kongsikan apa jua yang saya tengok yang boleh saya kongsikan dari WhatsApp. Sekali lagi nombor WhatsApp 0133-3097-972. Okey, hantar tau, kirim tau. Okey, di mana jua anda berada, kami doakan yang terbaik. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini KLFM, ini bahagian

0: Kelpul. Kul 2.13. Hai, selamat petang semuanya yang baru saja buka stesen radio KLFM ini. Terima kasih. Jangan ubah stesen dah. Best, stesen ni best. Lagu dia best-best semuanya. Okay, DJ-nya pun best-best juga. Amboi. Okay, saya Riz dan menemani anda sehingga pukul 4 petang untuk segmen Nadi Kota KL 22 September 2026, hari Selasa hari ini. Dan bagaimana setakat ini semua urusan berjalan lancar. Kita dah kembali ke pejabat, masuk kerja balik dah ni. Tadi kita lunch hour, semoga bersemangat kembali. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada anak yang sedang menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah agama. Kami di KLFM mendoakan agar semua anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, mendapat memperolehi satu kecemerlangan keputusan berpangkat mumtaz, insya-Allah, ya, untuk menyambung kembali pelajaran ke sekolah menengah agama, insya-Allah. Okey, kita harapkan agar anak-anak kita akan menjadi insan yang gemilang, yang akan menyumbangkan bakti, keringat untuk bangsa, agama dan negara, insya-Allah.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Susah ni. Lagu Thailand ni.
3: Lagu Thailand?
2: Bukan. Lagu Thailand lagi sekali. Saya dengar lirik je. Bunga merdu. Slam. Rindiani kekasihku sayang.
3: Okey, kita dengar lah jawapan tu betul ke salah. Salah, jawapan awak salah.
2: Salah, okey, kalau awak tahu apa tajuk lagu ni. Awak tajuk lagu ni. Jangan mainkan lagu selagi awak tak tahu tajuk lagu ni.
3: Mana boleh, saya teka awak, awak jangan teka saya.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Terima kasih, teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita layan lagu, kita ada lagu daripada Led Zeppelin. Led Zepp. Wow, KLFM pasang Led Zepp. Ya, sekejap lagi ya. Kita ada Venus dengan Hati dan dengarkan ini daripada Kumpulan Dewa dengan Kasidah Cinta. 2.16, teruskan bersama-sama kami. Relax di KLFM ini.

0: Terima kasih Don Omar dan Zakaduro. Tepat pukul 3 petang. Selamat petang semuanya. Apa khabar orang KL, orang luar KL? Apa khabar semuanya lah yang sedang dengar kami menerusi 97.2 MHz. Ada yang dengar kami menerusi dalam talian RTM Klik betul-betul bercuma. Wow, tengah tekun bekerja, semoga lancar, terluncur, kasih settle semuanya. Dan sekarang ini sedang berlangsung siaran langsung ya, untuk perlawanan badminton antara Malaysia dan Indonesia untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ni. Wow. Ya, anda boleh tonton menerusi saluran Sukan RTM tau. Tengok menerusi RTM Klik. Kalau dah rasa macam dah boleh lah jeling-jeling sikit kan, kalau kerja tengah banyak tu, okay, fokus pada kerja macam biasa.
1: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
0: Okey, suhu terkini di Kuala Lumpur 31 darjah Celsius. Nampaknya macam ada beberapa tempat dah dituruni hujan pula kan. Hujan dah turun. Okey. Bagaimana tempat anda kalau ada yang nak berkongsi? Tempat saya dah turun hujan. Hujan dah lebat. Okey, boleh hantarkan melalui WhatsApp 0133309972. Ada gantikan Aizat Amdan dan Yuna dengan Dwi Hati. Kita ada Aerosmith, seketika nanti dengarkan ini daripada Iqmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu. Terus tenang, relax, tarik nafas dalam-dalam bersama-sama dengan kami di sini, Nadi Kota KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, saja nak segarkan kembali untuk anda pendengar untuk slot cerita apa hari ini yang terisi waktu ini menerusi di Kota KL. Kita nak cerita tentang tentang human interest, ya. Cerita tentang ada kaitan dengan diri kita, masyarakat Malaysia. Dan cerita apa hari ini ada kaitan dengan saya. Baru-baru ini saya nak daftar anak saya di universiti. Jadi banyak dokumen yang diperlukan, antaranya borang B. Borang BE, lebih kurang lah. Dia itu adalah borang cukai LHDN, borang penyata, dia panggil, sekejap saya tengok betul-betul, borang nyata cukai pendapatan, BE. Jadi diperlukan borang BE ini sewaktu pendaftaran anak saya baru-baru ini. Jadi ini berkaitan dengan penilaian percukaian di Malaysia, ya, diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di bawah peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 dalam kurungan ACP 1967, ya. Mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP melalui e-filing portal MyTax. Jadi e-filing sangat penting. Jadi kebaikan menggunakan e-filing, okey. Kita akan dapat pemulangan balik tau cukai, baki cukai yang terlebih bayar dengan lebih pantas. Kita akan dapat baki apa dia panggil, pemulangan kalau kita ada membeli buku, ada perkara-perkara tujuan yang kita dah lakukan. Okey, kita masukkan detail dalam e-filing dan dia akan nyatakan dalam borang nyata cukai pendapatan tu untuk beritahu yang kita akan dapat pulangan ni. Jadi e-filing ni sangat penting. Setiap tahun kita kena buat e-filing ni. Keburukan kalau tak buat e-filing ni, jadi akan susah lah kita. Kalau macam contoh je, saya nak daftar anak baru-baru ni, tak ada borang B tu. Okey, jadi antara keburukan yang paling kita tak nak ialah, yang pertama sekali, Kena denda RM200 hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu di bawah seksyen 112 dalam kurungan 1. Dan seterusnya, kesalahan tersalah lapor pun ia juga penyata tidak betul. Okey, boleh didenda juga antara RM1,000 hingga RM10,000. Dan yang paling kita tak suka sekali apabila kita nak keluar negara, ada sekatan, ya. Sekatan perjalanan ke luar negara, di bawah seksyen 104. Pembayar cukai yang mempunyai tunggakan cukai yang terhutang dan gagal membuat penyelesaian boleh dikenakan sekatan perjalanan travel ban, dan mana nama akan nama itu akan disenarai hitamkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi itu kisahnya. Jadi selesaikan e-filing anda. Anda boleh buat balik e-filing jika ada yang tertinggal, okay? Tapi jangan tak buat langsung, okay? Dia ikut-ikut tahun. Buka saja telefon pintar masing-masing. Kena daftar siap-siap MyTax, aplikasi MyTax. Dekat situ kalau ada yang first time login, anda kena first time login. Kalau dah ada login, okay, sekali anda tak aktif, email anda perlu didaftarkan kembali. Jadi adalah cara-cara yang mudah di situ. Jadi semoga berjaya. Itulah yang saya nak kongsikan. Semoga ada kaitan juga dengan anda. Moga-moga ada manfaatnya.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Jom kita terus layan Nadi Kota KL. Lagu-lagu diteruskan. Rosa MKK Klik Sinaran, Cat's Eye Gabriella, dan dengarkan daripada Black Mentor, Aku Rindu Sayang Kamu, KLFM.

bersama kita menjaga keindahan Kuala Lumpur. Semoga kita maju dan makmur bersama Black KL in the house. Kita kan orang KL. Anda sedang mendengar KLFM. KLFM, satu kemestian.

Ada band dengan syurga, surga cinta. Jom kita hidup untuk bermatlamatkan masuk syurga selepas kita meninggal dunia nanti. Kita tinggalkan dunia ini dengan cara yang baik ya. Kita mohon husnul khatimah insyaAllah. Terima kasih anda yang terus melayari lagu-lagu yang insyaAllah moga-moga best-best semuanya. Mimi Wala akan menemani menerusi KLKL bermula pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Saya Riz mengundur diri, bukan Jalan Mengundur. Waktu konti kita jumpa lagi. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Kita ada lagu daripada The Cardigan, Sick and Tired. Kita ada gandingan Aisha Regno, Marsha Milan, Adira Nadira, Cinta di Akhir Garisan 2.0 dengan lagu ini. Dahulu kita layan The Weeknd dengan Less Than Zero. 3.47, teruskan bersama-sama kami KLFM.

0: Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
2: Kemuncak Bintang Kecil 2026.

Lagu dan lirik ciptaan sepenuhnya Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Aku Penganggur, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1980 membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya. Hamimah Haji Mama Yusof kembali ke udara menemani anda. Saya juga dikenali sebagai Mimi Wala. Kalau terbalikkan sebutan Wala tu jadi lawa kan. Macam perasan gitu eh. Tak apalah. Sendiri perasan tak apa. Gitu. Saya akan temankan anda dari sekarang hingga pukul 8 malam nanti untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Macam biasa boleh pilih lagu-lagu pilihan yang anda ingin dengar untuk mengenang kembali, mengibar kembali kenangan zaman-zaman silam. Hanya kenangan saja, jangan terbuai ataupun dibawa ke mana-mana ya. Dan apapun untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4:14 minit petang nanti, berhibur bersama lagu daripada persembahan kumpulan UK sini dengan Nafas Orang Kota menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkemandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.14 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama salat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.11 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih yang hadir di live TikTok pun. Saya dah live di TikTok juga. Hari ini ada macam-macam ada. Macam-macam ada di kenangan lalu Kuala Lumpur. Selain daripada lagu-lagu yang mengimbau kenangan zaman persekolahan, zaman remaja, zaman dulu-dulu kan. Kita juga ada artis legend hari ini. Saya belum tengok lagi siapa artisnya. Nanti kita certeka. Juga kita ada Biz On Air hari ini bersama dengan Puan Elin. Dia akan bercakap tentang brownies double hazelnut. Walaupun dekat live TikTok kita ada hazelnut tu. Bukan dia, orang lain. Dan juga lagu-lagu yang pastinya menyebabkan anda tidak turun kereta sampai depan pintu rumah. Gitu. Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Jason Donovan dengan Happy Together. Juga kita ada Aero dengan Sendu di Hatimu Rindu di Jiwaku. Berhibur dulu dengan lagu ini. Persembahan Ziana Zain dengan Ada Cinta. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Masih persembahan Datuk Hatan dengan dia baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Adiloa Faye Robert yang baru saja memenangi emas dalam Sukan Asia Nagoya di bagi Sukan Karate acara Komiti Perempuan Bawah 55 kilogram. Tahniah-tahniah. Semoga memberikan semangat kepada atlet-atlet kita terus menyinari ataupun meningkatkan nama Malaysia dalam persada dunia. Dan apapun untuk anda yang nak saksikan Sukan Asia, ada di Sukan Plus dan juga RTM Klik, okay? Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Linkin Park dengan Numb. Juga kita ada An dengan Cinta Melankolia. Berhibur dulu dengan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri. Ada yang tertutup hatinya tu, kenapa? Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu ciptaan sepenuhnya Muhammad Khair, Muhammad Yassin, persembahan An dengan Cinta Melankolia. Menghampiri 5 minit ke pukul 5 petang. Kita akan ikuti berita utama 5 petang dan selepas itu kita akan bersama menerusi artis legend KLKL. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Datuk Nasir Wahab dengan Ku Bawa Rahsia Cinta. Lagu ciptaan sepenuhnya Abbas Bakar, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan Belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
1: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
2: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
3: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
2: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
4: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
2: Peniaga setempat Maizato Akma Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
5: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
2: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Assalamualaikum, saya Muzli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KL FM. Ini baru KL.
2: Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 22 September 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Sebelum kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsi. Antaranya di Jalan Tuanku Abdul Halim, kemalangan di lorong kiri selepas terowong Duta Lama menghala ke Jalan Damansara menyebabkan kesesakan dari Istana Negara. Manakala di Lebuh Raya Persekutuan, dilaporkan ada kemalangan berhampiran ICT arah Bukit Raja yang menyebabkan kesesakan dari UITM. Jadi kepada anda yang sedang memandu, hati-hati sentiasa. Kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Okay? Baik, artis legend KLKL kita untuk petang ini, sebuah kumpulan rock Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1979. Dah lahir dah baru setahun. Kumpulan ini diketuai oleh Man Kidal. Mesti dah tahu dah siapa dah boleh teka kan, kumpulan apakah ini. Ditubuhkan di Johor Bahru dengan nama asalnya The Left Handed. Gitu. Di situlah kumpulan lima remaja muda berumur belasan tahun yang hampir sebaya, iaitu Dolly penyanyi, Man Kidal gitar utama, Yus gitar irama, Yan di bass dan juga Mandayak di drum. Nama The Left Handed dipilih memandangkan ketua kumpulan merangkap gitaris utamanya Man Kidal menulis dan bermain gitar menggunakan tangan kiri. Sebelum merakamkan album, The Left Handed sudah aktif di pentas hiburan dan sering menjadi band pengiring untuk beberapa artis antaranya Datuk Rami Sarip, Sarah Yaakob, Rahim Ma'ruf. Dan perjalanan The Left Handed direhatkan seketika apabila Man Kidal dan juga Yan menyertai kumpulan Search untuk membuat persembahan di Club Red Roaster, menggantikan Hillary Ng dan juga Nasir Daud yang meninggalkan Search buat sementara waktu. Ini sejarahnya kumpulan Left Handed. Jadi hari ini kita nak dengarkan tiga buah lagu artis legend kita petang ini, Left Handed. Kita ada The Bunga Wangi yang dikeluarkan pada tahun 1986, juga Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi tahun yang sama, dan juga lagu ini Tiada Lagi Kidungmu juga pada tahun yang sama 1986. Jom kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Left Handed.

0: is Legend KLKL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka. Praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air. Keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
3: Biz On Air hari ini bersama dengan Puan Aileen dan brownies double hazelnutnya. Jadi kita nak tahulah cerita di sebalik brownies double hazelnut ni. Ramai yang dah masuk dalam live TikTok ni kata brownies Puan Aileen ni sedap rasanya. Jadi kita nak tanya Puan Aileen lah, apa yang membuatkan brownies double hazelnut ni berbeza daripada brownies biasa? Sampai topping hazelnut pun dibuat lebih meriah. Cerita sikit.
4: Untuk brownies double hazelnut Dapur Ilin, saya memang nak brownies itu bukan sekadar nampak cantik saja. Tetapi bila makan, rasa coklat dan hazelnut dia betul-betul terasa. Saya gunakan konsep double hazelnut sebab bukan hanya topping saja yang ada hazelnut tu, tapi gabungan rasa coklat premium dengan hazelnut itu yang buat setiap gigitan lebih menarik. Untuk topping pula, saya memang suka buat lebih meriah supaya brownies saya tu lebih nampak lebih premium dan sesuai juga kalau nak dijadikan sebagai hadiah ataupun untuk majlis makan. Bagi saya, brownies yang sedap mestilah ada keseimbangan. Tak terlalu manis, texture brownies yang moist dan rasa hazelnut dia yang cukup untuk buat orang rasa nak makan berulang kali.
3: Macam tu. Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Aileen. Kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni. Nama dia Nana dari Kajang. Nakkan lagu Persembahan Kumpulan Mir dengan Meniti Suratan dan juga lagu persembahan dari filem Kabi Kushi Kabi Gem pilihan Amirul Alif. Nakkan lagu ni Ye Larka He Ayla. Terus bersama dengan kami menerusi Biz On Air, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL.

0: Beef on air.
1: Masih lagi bersama dengan Puan Elin dengan brownies double hazelnutnya dalam bisnes homemade dessert. Apa cabaran Puan Elin untuk mengekalkan rasa, kualiti, bahan dan juga harga yang berpatutan pada masa yang sama?
2: Cabaran paling besar sebenarnya ialah nak seimbangkan tiga perkara saja: rasa, kualiti dan harga. Sebagai homemade business, kita memang nak gunakan bahan yang berkualiti sebab ia sangat mempengaruhi rasa brownies. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tengok juga kos bahan mentah yang sekarang sentiasa berubah-ubah, kos packaging dan juga masa untuk menghasilkan setiap tempahan. Jadi saya cuba pastikan setiap bahan yang digunakan memang berbaloi dengan harga yang pelanggan bayar. Saya tak mahu hanya mengejar harga murah sampai kualiti terpaksa dikurangkan. Paling penting bagi saya, bila pelanggan beli produk Dapur Elin, mereka rasa mereka dapat produk yang berbaloi dengan harga yang dibayar. Sedap, berkualiti dan dibuat dengan penuh kasih sayang dan teliti.
1: Gitu. Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Elin dengan brownies double hazelnutnya. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Onizuka Ikeichi, pendusi live TikTok KLFM Official. Nakkan lagu persembahan kumpulan Sofia. Lagu ciptaan sepenuhnya Mandrani dan juga Amir dengan suratan perpisahan. Terus bersama dengan kami, Biz On Air, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

0: Teacher's Pet dengan warisan wanita terakhir, lagu yang dirakamkan pada tahun 1994 dipilih oleh rakan kita yang bernama Khairul Fahmi menerusi live TikTok KLFM Official. Masih lagi bersama dengan Puan Elin dengan pengusahanya Brownies Double Hazelnut. Untuk yang nak buat hadiah ataupun surprise, Puan Elin juga ada sediakan add-on fondant. Boleh kongsikan pilihan brownies yang ada dan macam mana pendengar boleh buat tempahan kepada Puan Elin ni?
1: Selain brownies double hazelnut, kami juga ada menyediakan pilihan untuk pelanggan yang ingin dijadikan brownies sebagai hadiah, birthday surprise, hantaran perkahwinan ataupun untuk majlis makan. Kami ada add-on fondant dengan pilihan warna dan design yang menarik. Jadi, pelanggan boleh memilih ikut tema ataupun warna yang mereka suka supaya brownies itu nampak lebih menarik dan istimewa. Untuk tempahan pula, pendengar boleh terus PM Dapur Elin untuk dapatkan menu pilihan brownies, design fondant dan harga. Sebaiknya tempahan dibuat lebih awal, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum majlis, supaya kami boleh sediakan dengan lebih teliti, terutama untuk tempahan yang memerlukan design khas. Yang paling penting, kalau nak hadiahkan brownies kepada seseorang, kita nak penerima itu bukan sahaja nampak brownies itu cantik, tapi bila buka dan makan terus rasa, wah sedapnya brownies Dapur Elin.
0: Begitulah ceritanya Puan Elin. Dan Puan Elin juga ada di live TikTok KLFM Official. Anda boleh DM Puan Elin. Puan Elin pun ada di situ dan ada nombor yang diberikan di situ juga, ya. Baik, kita nak terus dengarkan lagu-lagu pilihan JTK yang selepas ini. Apapun untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu hantarkan butirannya terus ke email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Maka menyusul kita ada Natasha Bedingfield dengan Unwritten, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir, Nak Lagu Nyanyian Serambi, Datuk Rambi Sarip. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Wak Din Tubiran, Nakkan Lagu Persembahan Viper dengan Nekat. Semuanya sekejap lagi menerusi Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

jangan macam gitu. Jangan. Jangan buat perangai gitu. Kerana kekasih ku turutkan. Hilang mak, hilang saudara. Jangan. Sebab nanti bila awak punya pasangan tiba-tiba lari kan. Awak nak kembali kepada siapa? Bukan kepada keluarga? Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Dan tadi Teha dah bagi, Pika dah bagi tahu. Pika dekat live TikTok dah bagi tahu. Dia kata ada gegaran di sekitar Batu Pahat. Dan Malaysian Meteorology Department ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan berlaku gempa bumi lemah di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 4.55 minit petang tadi. Di koordinat 1.7 utara dan 102.7 timur dengan magnitude 4.4 dengan jarak 27 km barat daya dari Batu Pahat Johor berkedalaman 10 km. Dan gegaran ini juga dirasai di beberapa kawasan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan juga kawasan sekitarnya. Tadi Puan Normi pun beritahu dekat Damansara pun rasa gegarannya. Saya dalam ni tak bergegar pun. Yang bergegar telinga gegendang saya je yang bergegar-gegar. Apapun kita harapkan semua okey. Saya harapkan semua baik-baik je. Kita doakan moga semuanya dalam keadaan sihat, baik, bahagia. Semua yang indah-indah lah. Kita harapkan macam tu eh. Okey, jom kita berhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita ni. Liasha nakkan lagu EYE, Setiamu Gugur di Mata. Shida nak lagu Ayati Tasrib, Cinta Dangdut. Dan kita dengar dulu lagu ini daripada persembahan Bon Jovi dengan Living on a Prayer. Menghiasi ruang udara JTK, jangan turun kereta.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Arena 972, Nadi Sukan ke udara. Penampilan sulung atlet karate wanita negara Adiloa Faye Robert di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ternyata membuahkan hasil apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen Malaysia pada temasya itu di Gymnasium Toyohashi hari ini. Atlet berusia 20 tahun dari Sabah ini menampilkan aksi tenang dan bertenaga untuk menewaskan wakil Iran Fatemeh Zahra Saidabadi 6-4 pada final acara komite bawah 55 kg sekaligus melakar kejayaan bermakna dalam penampilan sulungnya di pentas sukan Asia. Adiola terlebih dahulu menempah tiket ke final selepas menewaskan Bella Samasheva, bukan Bella Chan dari Kazakhstan 5-4 pada aksi separuh akhir. Sebelum itu, beliau mencatat kemenangan 9-1 ke atas Asrar Jasim dari Kuwait dan 8-7 terhadap Sevish Rakhimova dari Uzbekistan pada pusingan terdahulu. Berbelit-belit di dasar petang ni. Kejayaan ini terus meneruskan momentum positif atlet berkenaan selepas meraih pingat gangsa pada Sukan SEA Thailand 2025. Pingat emas berkenaan turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia untuk meraih emas pingat Sukan Asia sejak Shakila Sailni melakukannya pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan. Jadi, Ola mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh itu pada penampilan sulungnya di pentas Sukan Asia, namun bertekad memberikan aksi terbaik tanpa terlalu memikirkan keputusan. Dia berkata perjalanan untuk mewakili negara bermula pada 2024 selepas jurulatihnya R. Sharmendran melihat potensi yang dimilikinya untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi tahniah kita ucapkan kepada atlet kita ni yang telah pun meraih pingat emas pertama di Sukan Asia. Kita harapkan dapat memberikan semangat kepada atlet lain untuk melakukan perkara yang sama. Baik, kita ada New Kids on the Block dengan Hanging Tough. Juga kita ada Adrian Benz dengan Satu Hari Lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Adi dari Shah Alam. Nakkan lagu ini persembahan kumpulan Screen dengan Kau Kesayanganku. Lagu ciptaan sepenuhnya Patrick Khamis menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayu KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching Sarawak, pukul 9 malam di TV2, dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Itu yang selalu diperkatakan ya. Sebenarnya manusia ni sering berubah-ubah. Kita lihat dari segi umurnya kan berubah, wajahnya daripada muda kepada mature, matang dan kemudian tua. Dari segi perangai pun kadang-kadang dia boleh berubah. Sedangkan pasir dihempas pantai, dihempas ombak, bolehkan berubah. Ini kan pula manusia. Macam tu eh. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang berada di live TikTok, bantu saya tapping-tapping screen. Dah 268K. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan kepada Shida, Farah Senik, Liasha, Steha, juga ada Kak Marina yang jumpa saya dekat Dataran Putrajaya hari tu. Walin Tubiran, Muhammad Haikal, Johnny J, Juwida, Mawar, Mantoy di Mantoya, Cik Mano EPE, Mazatul Irda, Hamdani Deni, AG Tupai, Syam ACR, juga Wan Amirun. Hai Cik Khairul Fahmi pun terima kasih juga bantu saya tapping-tapping screen. Terima kasih banyak-banyak. Yang berkongsi rezeki pun kita doakan moga semuanya dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, kita ada lagu pilihan JTK yang terakhir ni daripada Cik Makno EPE, nakkan lagu persembahan final persembahan Europe dengan The Final Countdown. Makam Yusof selepas pukul 7, kita ada Brori Maratika dengan Senja di Kuala Lumpur. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur, tepat pukul 7.11 minit malam nanti. Berhibur bersama Alif dengan Akan Tiba, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.11 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.20 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, hari Selasa 22 September 2026 bersama dengan saya Mimi Wala yang akan terus bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk anda yang nak menderma darah pada hari esok 23 September 2026, hari Rabu, anda boleh lakukannya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mereka akan berada di Mid Valley Mega Mall Level 3 Mezzanine sebelah Daiso Japan 10 pagi hingga 9 malam. Di Wan Utama Shopping Center Basement 2 New Wing berhampiran Samsonite Repair Center 11 pagi hingga 7 malam. Juga di IOI City Mall Putrajaya Basement Level P3 berhampiran perhentian bas dan juga parkir motosikal 11 pagi hingga 4 petang. Jadi sama-sama kita bantu Pusat Darah Negara menambah bekalan negara bagi mereka yang memerlukan, okay? Baik, kita ada Khairul Adlan dengan Aku Yang Kau Panggil Sayang. Juga bakal menyusul Christina Aguilera dengan The Voice Within. Dan dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Pearl dengan Aku Tak Bersalah, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Dan Sri P. Ramli dengan Tolonglah Kami baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dah pun 7.38 minit malam. Untuk anda yang memandu semasa musim hujan, hujan lebat mengurangkan jarak penglihatan dan juga menjadikan jalan lebih licin. Jadi utamakan keselamatan setiap kali memandu. Perlahankan kenderaan, jalan licin ambil masa lebih untuk membreak. Pasang lampu utama ketika hujan, lampu membantu anda melihat dan dilihat oleh pemandu lain. Jarakkan kenderaan dengan lebih selamat, pastikan jarak yang lebih jauh daripada biasa. Elakkan membreak secara mengejut, brake secara perlahan dan berhemat untuk elak gelinciran. Pastikan tayar dan pengelap cermin berada dalam keadaan baik. Tayar yang baik, cengkaman lebih baik. Pengelap cermin, pastikan penglihatan jelas. Dan fokus sepenuhnya ketika memandu, jangan guna telefon bimbit ataupun alih perhatian. Okay? Ingat, beberapa saat lebih lambat, lebih baik daripada risiko kemalangan. Okay? Baik, kita ada Indigo dengan Andai Kau Pergi. Juga Kelly Rowland bakal menyusul dengan Stole. Beribu dulu dengan lagu Persembahan Hatiku Sendang dengan Inginku Sandarkan Harapan, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini

0: data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA utara. Daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band kan. Itu saya mencuburi bidang drum balik ya.
0: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo tape. Jadi bila awak ni keluar dia buat Lepang Bara. Dia masuk Lepang Bara. Jadi saya ambil alih. Saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

Nazima dengan Aku Tetap Aku baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa ni, 22 September 2026. Selepas ni memberi laluan kepada Bella yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara pada hari Khamis waktu yang sama, 4 petang hingga 8 malam. Siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. Ini baru KLKLFM. Saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Kadang yang berlaku tak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Cuma harus yakin dengan satu perkara, bahawa di setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Kalau bukan itu yang ditakdirkan, mungkin ada sesuatu yang lebih baik ke depan nanti, insyaAllah. Kita jumpa lagi nanti. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Syekh dengan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum semua. Apa khabar orang Kuala Lumpur? Dah lama agaknya saya tak on air. Adalah dalam 2 hari? Ya ke begitu? Kalau ya, tak maaf lah ya semua. Hari ini 22 September hari Selasa, anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan. Dari waktu kini sehingga pukul 12:30 malam nanti, pastinya banyak lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Dan sebelum kita nak teruskan dengan lagu-lagu yang menarik, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Banyak juga lagu-lagu menggamit kenangan zaman anda besar, zaman anda bercinta dan zaman anda sekolah pun ada kan. Terima kasih Mimi Wala. Lagu JTK pun sangat-sangat mantap ya untuk hari ini. Dan selepas ini Bella akan terus menghiburkan anda untuk 4 jam ini. Terus layan KLFM, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama kami di frekuensi 97.2. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.20 minit malam, dan kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nenon KL di KLFM ini baru KL, lagu yang sangat sweet ya, yang baru saja berlalu tadi, At My Worst. Okey, baik, pukul 9 malam nanti, siapa peminat cerita cinta? Ini dia untuk anda semua, pukul 9 malam di TV2, ada cerita romang. Cerita ni mengenai sepasang suami isteri yang telah berkahwin selama 45 tahun. Suaminya berusia 75 tahun, manakala isterinya 71 tahun. Dan mereka berdua di usia-usia tuanya, mereka menghidap demensia, iaitu penyakit yang semakin hari makin kabur ingatan mereka, dan setiap hari ingatan mereka semakin kabur, tetapi percintaan mereka menjadi kekuatan untuk mengharungi hidup bersama-sama hingga ke akhir hayat. Macam mana ceritanya, agak-agaknya macam mana percintaan mereka berdua? Nak tengok, boleh tengok di TV2 pukul 9 malam nanti. Dan kalau anda dengarkan kami, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan pukul 9 malam kita akan ada utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM yang akan memberi informasi yang menarik untuk anda semua. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Mak Ngah Anggun dari Singapura. Katanya, Bella-Bella, Mak Ngah nak sangat dengar lagu ni, Sayang Memang Sayang, nyanyian Emelina. Jom kita layan hanya di KLFM, Neon Neon KL.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini, Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skill Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok, beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
1: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
1: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafar, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella untuk Neon Neon KL. Dan sekarang ini kita berada di slot curhat bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana di slot ini anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan, juga madah-madah atau luahan perasaan anda kepada kami di 013-3097-97 2. Dan untuk malam ini banyak lagu-lagu yang telah diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Ada lagu Habibti, ada lagu Plastic Love, ada lagu Sesam Mendua dan banyak lagi. Dan sekarang ini kita tak nak membuang masa, kita nak terus buka slot curhat kita dengan lagu yang pertama. Ini permintaan Kak Ju nak dengarkan lagu yang baru saja diriliskan. Ini dia lagu nyanyian Iqmal Noor dan juga Najla Zulaika dengan tajuk lagunya Habibti. Jom kita layan hanya di slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Betul ke kalau cinta perlukan harta, emas dan permata? Tapi sebenarnya itulah hakikat sebuah cinta. Yang baru saja berlalu lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian Iklim permintaan Puan Zana. Terima kasih kerana meminta lagu tersebut. Terus menghiburkan anda di slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, Junior Inovatan musim kedua, minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman High Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan telah berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir. Junior Innovator, sekolah mana yang akan menawan hati juri? Masih lagi menjadi persoalan. Jadi jangan lupa saksikan Junior Innovator minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 pada Ahad 27 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September pukul 9 malam di TV OK. Jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Innovator musim kedua yang dihoskan oleh pengacara Kecik Molek Alicia Desert yang setiap hari Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV 1. Agak-agaknya sekolah mana yang akan terus mara ke peringkat akhir? Marilah sama-sama kita nantikan. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali kepada slot curhat kita. Kita nak kembali kepada lagu-lagu yang mewakili perasaan. Dan sekarang ini ada sebuah lagu yang meletakkan satu persoalan. Tajuk dia, Mungkinkah? Ini dia Sheila Abdul. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Jika suatu hari nanti tiada lagi kabar diriku, berbahagialah selalu. Jaga dirimu baik-baik dan raihlah semua impian yang pernah kau ceritakan padaku. Aku sentiasa mendoakan yang terbaik untukmu. Itu dia lagu yang baru saja berlalu, lagu permintaan Farah yang sedang berada di Perlis dengan madah yang telah dihantarkan. Yang tadi baru saja berlagu, baru saja berlalu lagu pesan nyanyian Irfan Haris, juga madah yang Farah hantar. Yang saya baru habis baca tu lagu madah yang Farah hantar. Macam pening sikit ya ayat tu ya. Tak apa. Okey. Baik, kepada anda yang nak hantarkan madah-madah cinta atau madah-madah marah anda, boleh hantarkan kepada kami di 0133-3097-972. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau sambil-sambil scroll media sosial tu, apa kata pergi je ke semua media sosial KLFM. Follow je semua media sosial kami kerana banyak informasi menarik yang kami kongsikan untuk anda. Sambil-sambil tu bolehlah beramah mesra dengan DJ-DJ di live TikTok KLFM Official. Sekarang ini tengah ada 140 mata memandang. Jom sertai kami. Dan sekarang ini kita nak teruslah belanja Farah, nak dengarkan lagu seterusnya. Ini dia Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Jagalah Diri. Terus lain KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, Ademu nyanyian Najwa Latif membawa kita ke pukul 10.18 minit malam. Assalamualaikum warga kota. Apa khabar semua? Masih adakah yang sedang bersantai-santai sambil mendengarkan KLFM? Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Juga yang mendengarkan kami di RTM Klik tidak pernah dilupakan langsung. Okey, baik. Malam ini kita banyak menerima madah. Antara salah satunya adalah daripada rakan pendengar kita yang bernama Hazenat, dengan kata-kata hari ini adalah, pergilah cinta, biar aku yang terluka, daripada terus bertahan dengan bahagia yang palsu. Lebih baik kau pergi daripada aku yang selamanya menunggu kau kembali. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Hazenat. Dan Hazenat nak dengarkan lagu nyanyian Daniel Kifli dengan tajuk lagunya Pergilah Cinta. Jom kita layan Hani di slot syurahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Sejambak bunga nyanyian Annie Zakri menghiburkan anda di Selat Cerahat bila kata tak terluar. Biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, sekitar pukul 9 malam tadi, ini dah pengutan pingat Sukan ASEAN ke-20 untuk hari ini, 22 September 2026. Malaysia di tempat ke-16 dengan pungutan pingat emas 1, gangsa 3 dan jumlah pingat untuk hari ini adalah 4 pingat sekitar pukul 9 malam dan masih lagi mengekalkan kedudukan pertama iaitu China dengan 32 emas, 13 perak, 8 gangsa dan jumlah pungutan pingat untuk hari ini adalah 53 pingat. Okey, wakil kontinjen Malaysia, anda boleh lagi pergi ke jauh. Semangat, ingat Malaysia boleh. Okey, dan sekarang ini kita nak bacakan satu kata-kata yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita yang bernama Khadijah. Khadijah, kata-kata hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dulu mereka hanya insan yang tak aku kenali. Hingga waktu perlahan-lahan mendekatkan kami. Aku tak pernah meminta pertemuan ini. Namun akhirnya mereka menjadi begitu bermakna. Jika ini salah satu aturanmu, ya Allah, semoga ikatan ini terus engkau jaga. Dan jom kita layan lagu permintaan Khadijah, Doaku Untukmu Sayang. Wali Band, terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia Venus dengan tajuk lagunya Hati, membawa kita hampir pukul 11.30 malam. Pastinya anda sudah mendengarkan KLFM ini baru KL bertemankan Bella Chan. Masih lagi, tadi tak berbunyi pula muzik kita. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, dan kepada anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti dulu tepi jalan, rehatkan diri seminit, dua, lima minit, nanti baru anda memandu bila anda dah segar. Sebab bila kita memandu dalam keadaan penat, kita mudah kena microsleep. Microsleep ni apa? Bila kita terpejam atau terlelap sekejap. Tak sampai 10 second, sekejap je. Tapi bahaya dia boleh membahayakan diri kita juga, pengguna jalan raya yang lain. Okey, kalau anda penat, berhenti dulu di RNR atau kawasan yang dibenarkan untuk berhenti, rehat sekejap, baru mulakan pemanduan anda. Okey, dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu seterusnya. Kita ada lagu Screen yang diminta oleh Tiha Mah. Nak dengarkan lagu Bila Kau Kata Kau Sayang. Lepas tu kita ada Sakit, nyanyian I Am Nita. Dan juga jangan lupa, cakap mengenai sakit kan. Bila saya dengar lagu Sakit, saya teringatlah seorang wakil bintang kecil kita, iaitu Sofia Adelia, yang bakal mewakili Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan bersiaran di TV2 pada 9 malam Jumaat ini. Jadi kalau anda nak berikan sokongan, nak tonton Bintang Kecil, boleh tonton pada pukul 9 malam di saluran TV2 hari Jumaat malam, ya. Kita beri sokongan kepada wakil wilayah persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Sofia Adelia, Kuala Lumpur. Pasti boleh. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhiburlah dengan lagu-lagu ini. Antaranya kita ada lagu Bila Kau Kata Kau Sayang, Sakit I Am Nita, Samudra, Salam Sejahtera. Jom kita layan ini dulu, Bunga Bunga Cinta, Misha Omar. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dalam tidur, dalam terjaga. Salam sejahtera buat anda semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Bagi yang berada di Lembah Kelang dan juga di luar Lembah Kelang, terima kasih mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Siapa yang teringin sangat nak berjalan-jalan sambil dengar KLFM, nak pergi ke negeri lain, tapi frekuensi apakah KLFM di negeri lain? Jangan risau. Di Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 97.2. Tapi kalau di luar Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Banyak benda-benda menarik yang ada dalam RTM Klik tu kalau anda pergi download. Banyaklah saya nak cakap pun tak boleh nak cakap. Anda pergi je download terus RTM Klik di telefon pintar anda. Baik, lagu Salam Sejahtera Nyanyian Samudra itu telah membawa kita ke pukul 11.15 minit malam. Dan ini adalah jam terakhir untuk tugasan Bella. Pastinya di jam terakhir kita akan layan lagu-lagu karaoke di Karaoke Neon. Dan banyak lagi lagu-lagu permintaan karaoke yang ingin saya siarkan untuk anda semua. Antaranya kita ada lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, Nyanyian Yukis. Kita ada Era Fazira, Berteman Sepi, Sejarah Mungkin Berulang, New Boys. Dan ini dia Ella dengan tajuk lagunya Layar Impian. Terus layan KLFM Karaoke.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Selamat menikmati.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Sejarah Mungkin Berulang, lagu rakaman tahun 1999, nyanyian New Boys terus menghiburkan anda di karaoke nyon. Akhir-akhir dalam 27 tahun yang lepas lah lagu ini diriliskan. Alhamdulillah masih lagi menjadi favorite kepada pendengar-pendengar di KLFM dan terus meminta lagu tersebut disiarkan. Baik, kepada anda yang ingin sertai kami, jom sertai kami untuk menjadi penerbit rancangan. Syarat-syarat kelayakan anda perlu berusia 20 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, mempunyai diploma atau ijazah dalam penyiaran, media kreatif, perfilman, reka bentuk grafik dan juga berkemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menggunakan video dan mahir menghasilkan video dan konten, mahir menggunakan perisian grafik dan juga mempunyai kreatif dan inovatif. Kalau anda berpenampilan menarik, itu adalah satu bonus untuk anda. Hantarkan je resume, video pendek sebagai penyampai radio minimum 2 minit, juga salinan sijil diploma atau ijazah anda ke klfm@rtm.gov.my. Calon yang terpilih akan dipanggil untuk sesi temuduga. Jom sertai kami di KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Ziana Zain. Ini dia, Mada Berhela. Terus layan karaoke nian. Ini baru KL.

Itu dia janji kita, nyanyian Spin mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 22 September 2026. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pastinya dalam hujung minggu KL fasa yang kedua, 12:30 hari hingga pukul 6 petang pada hari Sabtu dan juga Ahad ini. Dan terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betul-betul apa cuma, tak lupa juga rakan-rakan pendengar kita yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih untuk tap-tap screen yang telah diberikan, hampir 200,000 like. InsyaAllah kita boleh capai lagi 300,000 insyaAllah dalam malam ini juga. Dan sebelum Bella mengundurkan diri, Bella nak belanja anda semua. Ini dia lagu pertama Bella nak belanja, lagu Andai Hatiku Bersuara, nyanyian Comel. Dan ini dia Wajah Kekasih. Selamat malam Kuala Lumpur. Bye-bye.

0: Baru KL.
1: Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.

0: you have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kuli.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerik.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya Andayana dan juga Putra Azwan untuk Rentak Pagi KL hari Rabu, hari ini 23 September 2026.
1: Ya, betul tu, Rentak Pagi KL hari ini eh.
0: Ya, betul.
1: Saya tak kerja pagi.
0: Betul, lama betul saya tak jumpa Azwan.
1: Okey, apa-apa kita nak, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL, kita nak kongsikan dulu ini waktu solat sepanjang hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya, di mana dapat masuk waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5:55 pagi tadi, selesai syuruk pada pukul 7:02 pagi, Zuhur 1:09 tengah hari, Asar 4:14 petang, Maghrib 7:11 malam, dan juga Isyak pada pukul 8:20 malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua dan selamat menunaikan solat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Okey, memang macam Azwan bagi tahu, lama kita tak bersua eh. Sebab kalau saya pagi, Azwan petang. Kalau pukul KL masuk pukul apa tuan?
1: Pukul 11 pagi.
0: Oh, 11 pagi. Tapi tak berselisih eh.
1: Tak ada.
0: Tapi hari ini dah lama Azwan tak masuk dan tak pagi. Okey eh.
1: Okey.
0: Nampak ceria.
1: Ceria.
0: Nampak segar bugar.
1: Segar, mahu ni tak.
0: Okey, jom kita nak layan lagu ini, Akim and the Magistrate dengan Stereotype.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Ya, kan FM ini baru KL dah pukul 6.20 minit pagi. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini bersama saya Putera Azun dan juga Anne Dayana. Dan untuk Ambil Tahu ni kan, kita nak kongsikan dulu, nak kongsikan dulu ni. Yang mana semalam kan, dekat Terengganu, kita dah pernah jumpa telur penyu untuk kali yang ketiga tau. Lepas hampir 11 tahun.
2: Selepas penyu ni, 11 tahun.
1: Ya, penyu tak bertelur kat Terengganu. Bulan ni baru start kita jumpa telur-telur penyu dekat Terengganu. Dan semalam kali ketiga dah pernah ditemui di dalam tawar abang.
2: Tapi masihkah ada orang kat luar sana ni makan telur penyu, Azwan?
1: Oh, telur penyu makan ni?
2: Makan telur penyu. Awak pernah makan?
1: Tak pernah.
2: Tapi tak boleh tau. Sebab ini memang terpelihara lah. Dan 2 juta biji setahun ini, itu anggaran jumlah penyu yang pernah dikutip untuk dimakan di Semenanjung Malaysia sebelum penghujung 1950-an. Dan kajian yang diterbitkan dalam Environmental Health melaporkan bahawa ketika itu dianggarkan hampir 100% telur penyu yang bertelur di pantai Semenanjung Malaysia dikutip untuk kegunaan manusia sehingga mencecah 2 juta telur setahun. Dia ibarat macam makan telur ayam lah macam tu kan. Ini bukan cerita tentang orang makan sebiji 2 telur penyu, sebab sekarang ni memang susah nak jumpa. Dan kalau boleh, kalau ada orang jual, jangan beli. Sebab kita nak pelihara kan. Dan ia berlaku dalam skala yang sangat besar. Dan 50 tahun kemudian, permintaan dia masih ada. Dan macam Azam bagi tahu tadi kan, dah ada dah lepas 11 tahun. Tapi pada tahun 2007, dianggarkan sebanyak 422,000 telur penyu diperdagangkan di pasaran tempatan Terengganu dalam tempoh setahun. Dan macam jual telur ayam kan. Dan angka ini merujuk kepada telur yang diperdagangkan, bukan bermaksud kesemuanya disahkan untuk dimakan, tetapi ia menunjukkan betapa besarnya pasaran telur penyu ketika itu. Tapi hari ini sekarang keadaan dah banyak berubah. Kesedaran pun dah meningkat. Program konservasi diperluaskan dan undang-undang juga semakin ketat. Tapi persoalannya masih relevan. Perlukah kita makan telur penyu? Sebab kan. Kalau Azwan, Azwan teringin tak?
1: Tak.
2: Tak teringin.
1: Saya rasa macam pelik.
2: Pelik. Dan kajian di Malaysia diterbitkan pada 2022 menganalisis 60 telur penyu agar dari Terengganu dan Sabah, dan penyelidikan mengesan 6 logam termasuk mercury, kadmium dan plumbum. Dan kajian sama turut menemui pelbagai bakteria gram negatif dan juga salmonella dan proteus antara yang paling kerap diasingkan.
1: Maksudnya memang bahaya lah. Ada benda-benda tak bagus kat dalam telur penyu tu. Kita nak pelihara dia, tak baik untuk manusia sebenarnya.
2: Jadi buat apa kita nak pergi makan telur penyu? Sebab protein ada dekat banyak sumber lain lagi, Azwan. Macam yang paling senang sekali, telur ayam lah. Kat mana-mana je boleh kita jumpa. Dan juga ada ikan, kekacang lain. Jadi buat apalah kita nak pergi makan telur penyu untuk dapatkan semua protein tu.
1: Betul, cukup lah. Tak perlu nak eksotik sangat kot kan. Sebab kita tahu, satunya sebab kita nak pelihara penyu sebagai pupus. Dan yang kedua je, memang ada bahan-bahan yang tak sepatutnya masuk dalam badan yang ada dekat dalam telur penyu tu.
2: Betul. Makan je lah telur ayam, lagi senang.
1: Betul.
2: Okay, itulah Ambil Tahu hari ni mengenai telur penyu. Jom kita nak layan ini lagu daripada Hail Husaini dengan Jumpy.
1: Untuk anda, Runtak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Kebuncak Bintang Kecil 2026 kembali. 6 peserta, 6 bakat terbaik. Hanya seorang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026. Ayo KL, kita boleh.
1: Berikan semangat dan sokongan anda kepada Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur pada hari Jumaat 25 September 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak pukul 9 malam di TV2 dan secara langsung kita bawakan di KLFM. Ini baru KL.
0: Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, sentiasa bersama anda kami temani di Rentak Pagi KL setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 pagi, 10 pagi.
2: Ya, dan untuk waktu ini kami akan kongsikan dulu ini jangkaan cuaca sepanjang hari ini baik kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, di mana untuk pagi ini jangkaannya tiada hujan. Manakala di sebelah petang sampailah ke malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Dan semalam kita terdapat satu gegaran akibat gempa bumi lemah yang bermagnitud 4.4 yang berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pada 4.55 petang semalam yang turut dirasai empat negeri antaranya Putrajaya dan Kuala Lumpur sendiri, ya Azwan. Dan gegaran akibat gempa bumi itu, dan Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan gegaran dirasai di beberapa kawasan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan kawasan sekitarnya. Dan dia di menurut Met Malaysia lagi, pusat gempa bumi berkenaan berada di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur pada kedalaman 10 km kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat.
2: Jadi kita harapkan negara semuanya baik saja, akan juga lah agar negara kita dijauhkan lah dari sebarang bencana lah, ya, lagi kegaran dan sebagainya.
1: Dan semoga dipermudahkan jugalah urusan rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat, mungkin ada terkesan. Dan juga untuk kita yang berada di Kuala Lumpur sendiri, semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Kalau nak pergi kerja, elok. Bawa kita elok, semoga selamat sampai lah.
2: Saya ada baca komen jugalah. Mereka yang berada di Batu Pahat semalam katanya semalam merupakan kegaran terkuat katanya. Sebab katanya gegaran tu dia bukan segegar tapi ada bunyi macam guruh sekali.
1: Dia tak ada rasa macam nak terbalik ke apa.
2: Terbalik rasa juga. Dan juga ada kita sebelum ni tak ada pun sampai ada bunyi, jangan macam pening-pening je. Tapi semalam sekali ada bunyi macam guruh katanya.
1: Bunyi macam guruh. Kalau kita dekat kuat tu.
2: Macam tengok ada CCTV yang tular juga, agak kuat juga lah gegaran dia. Macam kita tengok dekat Jepun punya CCTV goyang-goyang kan. Lebih kurang macam tu.
1: Okey, semoga tak ada apa-apa yang yang tak sepatutnya berlaku lah, insyaAllah. Okey, jom kita nak lain dulu. Ini Zureida dan DJ Fuzz dengan Kau Pelita.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Zabara dengan Cakrawala menyebutkan anda menerusi Rentak Pagi KL membawa kita ke pukul 6.50 minit pagi waktu ini.
1: Dan jangan lupa untuk pergi ke fanpage kami KLFM. Ini baru KL kita dah muat naik 3 video tular yang akan kami kongsikan selepas berita utama 7 pagi yang anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Hari ini kita ada macam-macam cerita. Ada cerita adik ni baru sebulan tak jumpa ayah dia. Dah lupa dah rupanya macam mana. Ayah dia macam mana. Tersalah pula pergi.
0: Salah pergi jumpa ayah pula.
1: Tapi yang best, ayah dia siap tarik-tarik, dia tak nak juga.
0: Mungkin dia punya alamat. Tapi tu ada ujian. Bila kerja mungkin berjauhan lah jumpa anak ni kan. Dan juga ada kisahnya pagi ni apa, dia main kejar-kejar pula. Kan pagi lari malam kena iring. Kan?
1: Tak apa. Nanti sebab berita apa, kita kongsikan apa yang itulah. Sebentar nanti akan anda dengarkan ceritanya. Apa yang itulah hari ini. 3 video tu anda boleh tengok dulu macam mana. Nanti kita kongsikan bersama dengan anda.
0: Boleh.
1: Jom kita nama hipot ini. Sheila on 7. Hari bersamanya.
0: Kero tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Hari yang ceria bermula dengan mood yang ceria. Kat mana lagi? Rentak Pagi KL lah. Radio nombor 1 orang KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari seksyen berita Radio RTM.

tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, untuk info trafik pagi ini kami nak kongsikan di Best Saya, di mana dilaporkan terdapat van rosak di kilometer 45 arah utara. Lalu anda main ke Sapura yang menyebabkan trafik perlahan di lokasi dan lain-lain. Kawasan juga masih di Best Raya, trafik juga sesak dari selatan menuju ke pusat bandar dan juga dari susur keluar menuju ke Jalan Istana.
1: 013-3097-972 kalau anda nak maklumkan kesesakan trafik di tempat anda. LFM Traffic. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua. Hari ini ada Endayana dan Putra Azwan. Ini jam kedua kami temankan anda di Rentak Pagi KL hari Rabu 23 September 2026.
0: Ya bos, semoga yang baik-baik saja untuk kita semua pagi ini kan. Semua dapat perkabaran berita yang baik-baik.
1: Ya.
0: Yang baik-baiklah semuanya. Yang penting apa juga kita lakukan, hati-hati dan juga sentiasa orang kata jaga keselamatan diutamakan.
1: Jaga juga kesihatan diri anda. Kalau batuk, itu saja memang nak batuk kan. Tak jelah keluar kan.
0: Oh, dia macam PSA campur reality.
1: Okay. Kalau batuk ke pagi ni, jangan lupa minum air banyak, makan buat batuk, pergi hospital, dapatkan rawatan. Kalau tak sihat sangat, bagi tahu bos, kata hari ni tak boleh pergi kerja, tak sihat.
0: Betul, kalau perlu juga pergi tempat kerja pakai face mask. Jangan anda menyebarkan pula virus itu kepada rakan-rakan yang lain.
1: Ya, kalau keluar nanti pun, sekarang ni pun cuaca jerebu, kena pakai face mask dan juga kita kena pantau juga kesihatan anak-anak kita ni Azwan.
0: Dia boleh pergi.
1: Sebab mereka ni kadang-kadang dia tak sedar pun, kadang-kadang betul, dia selesema tu dia biar je. Kadang-kadang anak kita tengok mengalir je air ingus dia kan. Tu kita kena tengok dulu kesihatan dia. Kalau tak sihat jangan hantar pergi tadika ke, pergi nursery ke, tolong jangan hantar, bawa pergi hospital dulu.
0: Betul tu kan. Okey, dan juga sesama itu anda boleh pergi ke Facebook kami juga, KLFA ni berdukai, untuk tengok juga video-video tu live telah kami muat naik. Antaranya ada video anak ni yang mungkin dah lama tak tengok ayah dia. Sampai dah
1: Lupa dah.
0: Siap
1: pergi ke kona tang lain pula. Ada cerita juga ini pasal ayah yang dermawan.
0: Oh, dermawan, hartawan.
1: Hartawan.
0: Jutawan.
1: Jutawan. Dan juga cerita adik kita nak naik pentas tapi dia buat aksi sikit.
0: Lain
1: macam.
0: You ni nak makan lebih.
1: Nak makan lebih.
0: Okey, sebenarnya anda boleh pergi ke Facebook kami, boleh komen juga kejap lagi. InsyaAllah kami mula bacakan komen-komen daripada anda.
1: Ya, jom kita layan dulu ini KRU dengan Ulala.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya kan, FN di Baru KL. Terima kasih untuk terus setia bersama kami waktu ini. Kita dah pun melangkah untuk apa yang tular pagi ini untuk video yang pertama.
2: Pertama ni, Azwan, pernah tak anak Azwan tersalah? Dia mungkin dia kalau tengok Azwan, dia pergi ke orang lain. Tengok mungkin adik Azwan ke, rupa macam Azwan ke, dia tersalah ke, ada pernah?
1: Bukan ni, alhamdulillah tak pernah lagi lah berlaku.
2: Maknanya anak Azwan tu memang fokus lah. Dia boleh ingat ini bapak dia, ni bau bapak dia.
1: InsyaAllah.
2: Tapi dalam video ni katanya ayah dia mungkin ada kursus lah kan. Kita baru habis kursus macam tu. Ada, so dia datang ke tempat ayah dia tu. Baru sebulan tak berjumpa. Tapi anak dia ni dah tersalah orang. Padahal bapak dia dah elok dia pun tangan dah nak dipeluk. Rupanya anak dia pergi corner tangan kiri tu. Pergi kat bapak lain,
1: pergi peluk orang lain.
2: Confused
1: lah. Sebabnya kan itu kata, itu macam majlis, majlis penutup. Ataupun majlis apa dah habis kursus untuk unit uniform kan.
2: Pakai baju sama
1: Baju tu sama kan? Siap pakai topi tu kan.
2: Mungkin dia dah tersilap lah tu. Sebab tengok muka semua sama je. Tapi yang bestnya bapak yang real ni duk tarik-tarik dia tak nak kan. Dia nak pergi juga yang bapak yang salah tu.
1: Bila dia buka topi tu, barulah anak dia pergi dekat dia. Baru kenal ayah dia.
2: Ini bapak aku sebenarnya. Bila pakai topi nampak sama semua. Tapi kalau jadi insiden macam ni, bapak-bapak pun jangan kecil hati. Sebab anak masih kecil lagi. Tapi saya ada insiden lah dulu kan. Arwah bapak saya ni dengan arwah adik dia, muka seakan-akan sama tau. Jadi masa saya ada satu majlis ni, anak buah saya pun tersilap. Dia pergi duduk atas riba. Dia
1: atuk punya atuk saudaranya
2: dia ingat itu atuk dia. Sebab dia ni tak berapa apa orang kata, tak mesra sangat dengan orang lah. Dengan orang lain, kalau selain ni dia tak kenal, dia tak berapa rapat. Tapi tiba-tiba dia ingat itu atuk dia. Sebab muka lebih kurang kan. Itu kalau lebih kurang kan.
1: Silap lah. Tapi dah lebih kurang kan. Samalah kes ni pun lebih kurang juga. Pakai baju sama, topi sama kan. Mungkin itu dia sebab confused tu.
2: Sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Boleh tengok video tu dekat fanpage kami. Dan sebentar lagi ada komen kita baca. Tapi sebelum tu kita layan dulu ini Malik dan Salam Music dengan Cerita Kedai Kopi.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL. Banyak kena kopi.

0: Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang pertama ni, anak dia tersalah ayah lah. Dia tengok muka ayah dia tak macam ayah dia. Elok dah ayah dia dah depang tangan tu nak peluk dia, dia pergi dekat orang sebelah. Okey, kita nak terus bacakan komen. Ini Syaza, dia kata, baru sebulan dah lupa wajah bapak ya dek. Kalau setahun macam mana ni?
2: Kalau setahun ni lagi rindu sebenarnya. Hari-hari ditengok gambar. Okey, Ikmal pula katanya, manalah tak tersalah. Semuanya rupa, baju dan cara pun sama. Jangan kata anak, kita pun boleh tak perasan.
1: Lagi satu, kalau badan beruniform ni, haircut dia sama je pattern kan. Okey, ni komen daripada Farid 83. Dia kata, mak aku dulu macam ni juga. Aku 9 bulan kursus masuk polis. Habis training, mak tak cam wajah. Yelah, anak dia dulu putih keluar-keluar. Tan skin.
2: Sebab kursus tu kan. Tengah panas dan sebagainya. Okey, nak kiriman daripada Daya Azim pula. Haha, dah lah salah bapak. Siap tarik lagi orang lain ikut sekali. Aduh, kelakar betul lah.
1: Bahaya ni ikut stranger. Okey, ni komen daripada Rida. Dia kata, balik tu mesti malu habis tu. Saya pun dulu pernah juga tersalah orang.
2: Awak pernah juga eh? Salah ayah juga tu macam mana eh? Lina pula, sebaik anak je yang salah. Kalau mak pun salah sekali, macam mana pula?
1: Kalau mak salah sekali, Naya ni balik dah jadi cerita lain.
2: Itu janganlah.
1: Okey, settle video tu lah kita yang pertama. Video tu lah kita kedua ni, kalau kita tengok, nampak macam kasar kan? Bapak dia campak duit daripada tingkap kereta.
2: Yelah.
1: Cerita dia sebenarnya, bapak dia datang rumah. Mungkin dah duduk kat rumah dia kan semua. Tapi bila nak balik, dia nak ulur duit kat anak. Dan anak dia tak nak terima. Sebab kan anak dia tak nak terima. Masa dia nak gerak balik dalam kereta tu, sebelum balik tu, dia buka tingkap, dia campak duit keluar. Banyak buat tu. Lumayan juga.
2: 300 kot.
1: 300 ada. 300 saya tengok berkeping-keping. Ayah kan, mana tak sayang anak. Lagi-lagi konon dia rasa dah duduk rumah anak, dah makan semua kan. Anak dah sediakan pelbagai. Mungkin dia rasa bertanggungjawab, nak sumbang sedikit lah. Bukan apa pun, bagi buah tangan kan.
2: Rasa puas hati lah orang
1: kata. Rasa puas hati. Dia mula-mula saya rasa mungkin dia dah hulur kat anak dia. Tapi anak dia kata, Tak apalah. Itu yang dia campak tu. Ada orang nampak macam kasar, tapi itu mungkin caranya dia macam mana dia nak bagi tu.
2: Betul-betul. Cara berbeza kan. Tapi niat tu begitulah. Sebab kan nak tunjuk perhargaan kepada anak dia lah sebenarnya.
1: Ayah lepas ni senang transfer je ya.
2: Mungkin dah. Mungkin internet tak ada. Tak top up lagi.
1: Okey, tengok video tu dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Jom kita lain dulu. Ini Dollar dengan Muah.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular, kita masih berbicara untuk video tular kita yang kedua untuk hari ini mengenai seorang ayah ni lah ya. Ha, nampak macam kasar je campak duit, tapi sebenarnya ada cerita di sebalik beliau campakkan duit tu. Sebab katanya sebab anak tak mau duit tu.
2: Okey, kita bacakan komen ni Cik Bunga. Dia kata mula-mula tengok macam nak marah, baling-baling duit. Tapi rupanya sebab anak dia tolak ayah dia nak bagi, sampai ayah dia campak terus pergi je.
1: Dan kiriman daripada Awang pula katanya, mak saya pesan dulu, kalau ayah bagi ambil je, tak kira banyak ataupun sikit. Bila kita ambil, ayah rasa bangga dan juga puas walaupun kita ni dah besar dan juga dah kahwin.
2: Okey. Ini ada juga, mesti ayah, ini kita bacakan komen dekat Facebook eh. Dia ada, ini mesti ayah dia kelakar. Okey, sebab tu lah ayah dia buat macam tu. Tak kalah macam tu.
1: Betul lah. Dan ditambah lagi, kalau nak belajar kelas Mandarin boleh roger eh.
2: Tapi ada juga yang komen ni, saya tak berpeluang nak bagi apa-apa dekat anak saya sebab anak saya telah pergi bulan 5 lalu akibat kemalangan dan sampai sekarang saya masih tak boleh terima. Doakan saya sembuh.
1: InsyaAllah. Amin ya. Kiriman Syuhada katanya, ingatkan gaduh tadi. Rupanya lawan menolak tak nak ambil duit. Begitulah kasihnya seorang ayah kan.
2: Okey, ni Maggie Hangit komen. Dia kata hari ni pakcik ada campak kat mana-mana pula, tak nak standby ni.
1: Betul, not tu pun bukannya kecil punya value tu kan. Arisa pula katanya mula-mula nak marah, tapi bila tengok warna purple, tak jadilah.
2: Tak jadilah marah, simpan lah. Tapi itulah sebab kasih seorang ayah tu kan. Walaupun nak bagi kat anak, tapi betul, ayah ni kalau boleh dia nak bagi juga, walaupun sikit dia nak try juga bagi. Sebab dia nak rasa apa orang kata tu, tanggungjawab tu kat anak dia. Macam tadi kan komen tu, dia kata walaupun dah kahwin, ayah dia tetap nak memberi kan.
1: Betul lah. Okay, seorang ayah ya.
2: Kita nak bacakan ini, kita nak kongsikan pula apa yang tular video kita yang ketiga ni. Adik kita ni memang comel lah Zuan.
1: Lain macam eh.
2: Dia buat apa? Siu kan?
1: Dia punya semangat lah. Dia mesti pergi buat Naruto.
2: Naruto lari tu lah. Naruto
1: first lari tu, dia buat apa, rasengan apa benda kan.
2: Saya super saya
1: Naruto tu kan. Punya gaya dah. Lepas dah ambil dia CJ tu, dia buat CU pula.
2: CU apa, CR7
1: lah. CR7 punya celebration goal lah.
2: Ini mesti penangan tengok World Cup hari tu lah kot.
1: Tapi excited betul eh.
2: Excited betul. Dia dah dapat anugerah tu sebenarnya. Nampak tak adik kita ni, dia bukan saja pintar, tapi badan dia semua cerdas lah.
1: Itu mana mungkin dia puas dengan hasil dia yang telah dia lakukan sebelama ni. Hanya membawa kejayaan. Itulah cara beliau melepaskan emosi kegembiraannya.
2: Dia nak tunjuk juga kawan. Tengoklah. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen. Lain dulu, ini Datuk Sheila Majid dengan Tua Sebelum Waktunya.
1: Ya, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.